akaswani chanpur jingka nidan sagile milit som alin to kilhonin thadu program ki pantai jingka radio ngai zo se jingka pha tuni jingka hi kesi helun le loi ho akona wa chaila ingai diu hi ma sa pena dingin ngai tau hite cross till bolteina helun kesi helun ki bianina sa

atop na takadinga kalahe ril sanum ramchu einamin nu mei asi poimo dani zirin einami ahung changkang wedding ani ti hi ani thoro engai dan lui hi hliplain ein nau nu mei hai e far hai le sung kutina nu hai hi nu mei mei mei ti talawin an thuk thatna mang tangkai tumin ngir munin sang taka inlu tirngam ve ta ngei tiu khai kalomi